0: Bir dakika bir şey, şey oldu.
1: Niye
0: num diye şey. Ama de suna da la ti da şey oldu diye gavo atın o da gene. Ama tu gene de ama de sar mi şey oldu. Gavo ya şey oldu diye.
1: Ti şey oldu ya ti peza la lam ne ta. Tapa ki zindi la ti çaron ki dongo ito şasın di çoku ki.
0: O da ki ti şey geldi ki ama ti hadi niyen sen gelin de kipran pugo da rol mu buşa kipran dungo da da de dağran mi şeyin olsun da dağran mi olsun tamam di dağ di tamam da bir tuğ geldi buşa dungo da zolumu şun da mı gelin pugo diye zey kalı oldu da şimdi geldi de tamam tuğ sana tam sana tanda di de buşa dungo di ne lan ni sum ni do ay
1: da da falana ki so kanga zindi pala tuğ tu zindi vi pala di çarang ki dungo ito sine la chi gomalarang dunthak chi gomalarang nima chengi gomalarang lap sing di ti pala ti ta tu chen di pala ti khong di du sing di tu kene rang gi e pala na gi sa du no ta di pala ti nya ge nya dong go to pal ya mo pala ti khara dong go to sing di tu kene pe za di wala lap sing di che mo ti je ha pa di
0: ta la ti no wala ti ti da yi ni na ge de ya to ran su ga gi
1: la
0: mi de ta ti je za da de she bru gi la nga te she bru gi nga xie bu ji ga yu yu ta de zong la ga leng nga xie bu ge de de ni ki de de te ba ti wa de ti wa gi ni go ma la de ni chou yin
1: la si
0: ta bi zong de chou dang mu la ni pa pa dang mu la ya to zu yin zui de ma nga ta pa pa dang ma mi mu la ge na ma ni chou de ta bi zong ge xie bu ge de lu lu ngo kham tu ge de de nga de rim ge ge ne de ge ti ru ga de ran ye de ni an la wo ja de ba
1: na
0: ga de ma lo san ta bi zong ka dang zong kada ne diye gelin tabi lan diye ki şöbrü tan diye ki şöbrü midiyo zayım ha diye gelin şöbrü tan ne diye gengu so ne diye niye macan ato diye olan ne zaman tabi zon da kadar
1: lopula
0: lasay mi lopula mi niye lan diye kadon zaten zindi la kadon
1: zaten lasay diye ki zindi ki ti gomela kanga yembula çinge rang ki tan ki ti gürni kutugra çukuy vala
0: zindi kilo di davi di par sonu dedim da bir dedi dedi güzel. Nasıl? Tamam da ki zindi tovala midiyo söyledi kan izi. Ne duya na samsası la da bir de gelin ni buza. La la gelin şey de buyno.
1: Nasıl? Şey san la la de.
0: La la yanu zindi tovala yanu tun san buyno. Ni la de tun yanu bu. Tamam gelin san şey de zon da bir de gelin ni. Tamam tun di mu bu gi. Tamam bu şey aldo ne to de ki da da bir dasi dakda bir tool yine de ki tool di puri dasi di digi sürme ama midine so midine oba varsa ki di digo di liyamı indi ama tabi solo thaki di tool ya so digo da dakbi şuar ke giru yito giru lan midiyo da so de dakbi şuar ke giru şuar ke di la yabadın duva oza lan midi kudona oza dakbu jitembe di kudona oza tamam dakbu pumbri la giru da Kumbi şöyle dilatı, dilansa duvang oldu da, yavang oldu da. Yavada kanyası, zeytiyen yetiğinde yatıyor.
1: Lasin ki,
0: yavada da taşıyız ki, yine de taşıyız dedi ki. Taşıyı var olsun, zeytiyen yetiğinde ne var da.
1: Diyip de, lozu kumala tüyünle açık ki.
0: Diye de loğni ile açıdı.
1: Loğni.
0: Loğni ile kalırsın açıdı.
1: Çukyanı de tep te tigüne sine de nasam de çukyanı şarsıla.
0: Di niye nasam şarımın de nimlak bası du de ana açı yüzyılı son niye nubin ki. De ana sonu adana yukarı kamba di. Tabi di ngara açı dodo rikşin sen ve dodo dakbi şirvi tepa tembe ki dakbi şirvi tam yer logu khamu topu. Lağa çi kini isi ngara ama kanki kitap ciddi. Açı minla kitap ciddi isi yazı. Tama niye dakbi çok batınca Tunggu yai, burian ya burian, burian awal tu. Tapi cakap tak jangan tunggu yai. Tapi ni cerita ni ada ni memang. Tapi ni cakap ni minti dia ni.
1: Lasi, Sherpa Progressive Culture Society.
0: Lasi, ni cakap ni minti dia ni. Jauh tu entah. Cakap tak jangan tunggu yai ni. Tapi tiga, nanti ni mesti ni doa ni. Nangla tu ni mesti ada tiga ni ada jaga. Tapi ni lah.
1: Cik tiwa sang tunggu. Tongla tongla gago pogo iki lapu chik tiwa ti mangbo nola.
0: Eh, lasu ye.
1: Saru liya mo no di kita.
0: Lasu, lasu.
1: Di tiep nangla wotu ti zo tiki lai nola miki.
0: La.
1: Zo tiki.
0: Wo di kita ma di kita ti ching samala naba mi ra.
1: Lasi.
0: Ti zanta ma mobile tene ti mobile la YouTube la kanga kanga. Lai. Tam ti la ti te su zet ti mo hago ino.
1: Ah, lasi.
0: Kita mi su zet. Kita mi zanta ma nyosong kong aso tam kanga to yu akong ti mobile ti lau ti lau ra kanga.
1: Nyaki di tiplani doishe song toishe song sido mitio ti tongwa mela.
0: Tongwa dea dea suna da rongwa ya. De tu mela jitama juji ki nga la tingsa shiru yutam ya loo yungwa ya. Nga da imu la. Shiru yutam ya mela jitama juji di tiplani nga da imu la shiru yutam ya loo yungwa ya. Miga a diwaan, nga sile genda diwaan nga tangi ya lo shiru yutam ya loo yungwa. Nga sang tewa la shiru yutam ya loo yungwa ta. Miga a diwaan ya. Lala di school ki principal diwa. Dewa kali pun jenti anggrek je, jadi tu lau je, tapi sebab itu kami masih lagi, tapi di kitab di sana ni ada tu yang di tunggu je, ni tu pon lah sana tangga sebab itu yang lau.
1: Dasi, tama di tiap-tiap aja kita di society tangga ni dignity goin lah.
0: Dasi dignity goin lah, di lah tapi di kerjasan ki lagi min, di tu tapi kerjasan lagi min, tapi di tu kangi lagi ni, tapi angga dia tahu, aku tiru angga Mungkin angkat tiwal lagi harga tunggal lah. Dapat luktu, dapat disung, dapat kilo tiba tempat salu kilo nalu dolu salu. Tang loblo. Tuh jadi sesi sari itu na dosa. Di lek ya orang kampung itu. Soalnya press lah dosa tuh jila na bulu sari ni.
1: Seru liam ini. Tamati tanda aju ki des. So nada serici cokla junior laka ki waktu rimbalati di Yabu shirwi tsokpa tiwa di tanda zambuling shirwi tsokpa tiwa tangkya niki tamji ti tsukwi wala?
0: Nye di goma la tamji mi tuja.
1: Lasi.
0: Goma la ti dakbe kaansi si zin di zambuling shirwa tsokpa ti deyarang wane tongu jia sung.
1: Lasi.
0: Ya tongu jiru sora la dakbe tsokpi de progisi serpa samasi.
1: Lasi.
0: Dakbe tsokpa tiwa la katang su par, yambur la. Yambola di zombuli sokti tena la katang sugi. Di tola dia su maga.
1: Ay, nasi.
0: Se loma di deka yi. Loma di deka yi. Tuki ya maga tama nyen si kain, drop hao, drop dada, rangwa, drop si kain. Tama nyen sani mien ugi.
1: Nasi.
0: Dakbi sokti gegen tu, suksi di rangki ugi. Tama kobran tangse ngang drop za. Kalau kau orang itu lama dapat sentet sentet, mera segala tu masa segitu, masa sih. Tapi tanah di yang orang ala, soli tanah banyak sih kimi susang dia kan se, dahulu susang puri kiri soling ala orang soling wanita mana dia orang tunggu jangan di balik dia tanah di, tapi dombeli sokbi di tenda di lah dia tu sejupa dia tu dekorasi tanah dia partu puri dah beri kau dah.
1: Lasi.
0: Niaran kau dah dia tu sokbi dia kan se jengi di meja.
1: Lasi.
0: Dah tu sokbi kau dah dia hari tu kau dah dah mesu dah tu sokbi kerja ni dah dia. Lasi.
1: Tanah
0: dia tamji dia lembu doyan. Tanah tamji lembu doyan. Tamji lembu doyan sah doh jepa. Lagi tenda dia lembu jasa tamji lembu unjuk sama. Lagi tenda kiri miti goma kiri miti tu dia partu jasa yang mi sembla di nagi di sini melawat aje doa sembla di nagi. Tama dah berlaga jasa laga di tempo kiosa. Laga tempo jasa yang mi sama tu sahun tiada orang dapat yang sama. Lagaran tiap rumah jenis je, tiap milo lo midin apa, lo midin.
1: Lasi ta ti tingshok lati ti radio kilerim senang ni jun betul. Tengge tiwala tang ta asyiknya sunglap nang, sunglap tiwa wasing ti tunggu tiwa wasing ti shunang singa.
0: Tangbon ni sedang ti radio ni, tapi tinggi rasa gomar radio ram tauji.
1: Lasi.
0: Tinggal ki FM tiwa tinggal. Tama dia radio ni, pada tu dia laga kiri tu, tapi tu awal tanda syarat dia tu awal.
1: Syarat
0: mera ni awal. Syarat mera ni awal tu. Tu sini dia pada syarat mera ni jangan kudu orang waktu sini dia laga kiri tu, duga tak bi radio ni pada so syarui duga tak bi syarat ni so kanse tak pada logo tu tak bi di sama tak jauh di la, puri la ni tama so tu taksi di la sungguh so. Mula dia ni kanse taksi di la sungguh so tama tu je. Dia dapat daripada syarikat syarikat yang kita mah, cipta tu kalau yang syarikat yang kita mah, tapi dia ni syarikat itu ni ni sama lagi na, kalau yang tu kalau mah, anak cuma tu dulu le mah syarikat itu lagi na, tapi daripada syarikat itu ni dia lagi yang tu sing midi na, la sing midi na, jadi dia puri silu sisi ni kalau dia kalah lagi na, dia sing midi na, hari daripada dia ada gumba silu ni, ni embun ni so na hakogi na. Kemudi tu kan suni no, di lada tak boleh langang siwa, langang siwa, gumba silum ni. Ni nampak lah hak kosong, tapi di korban hak kosong yang orang ngalah kansi ni. Tapi jangan sungguh jadi, hanya dengan saya ni, dukpa chezi, dukpa chezi, sumi na. Sumi na kudung kama imanesa. Dao chupi chawashi, chupa chezi. Dao chupi chawashi sigo da. Tama jensam bangye waza dea, dea, dana masonji.
1: Sumi na wata. Sumi
0: na. Nasa. Jensam waza gita, dea yalun, nilansai gao gane te, togu yene sandi na, okay? Nampak dia dia nak beli itu, tunggu cawala itu di dalam media itu ni ada angsa ini. Cuci agak pinjai itu ye. Kalau agak pinjai, pema juni, kula dendup ni. Tanda lonup, sendiri pasti motor, sih ada. Tapi kalau tu juga nanti lonup sendiri tanda lenos itu. Siapa yang kira cawala? Tanda lonup sahaja tanda lenos itu, tanda lenos itu. Tidak lalu nubi, lalu dan nubi siapa kan? Tanda lalu nubi senda kan ni si. Ujian di muka la tuji coba bangsi ujian lah. Ujian di jam tama. Masang juni, se masang juni siru paru. Maji mika, namji ngombo. Namji ngombo tu cakap tu namaji ngombo, tang namaji ngombo sih no. Namaji tu ngombo tu macam apa? Di si kau tu kan itu tak? Namji ngombo si kau tu nilo akas.
1: Dasi.
0: Dia agak entah macam, nam di ngombo macam tu, semasa jenis itu baru maji mika nam di ngombo juga tu, nama di ngombo dan nama tu sahaja nak kali nama di ngombo, nama di ngombo tu macam ni, susu orang ni isi cium, tujuh jam lebih jumlah, serong tujuh coba bul, susu orang ni isi cium, tujuh jam lebih jumlah serong tujuh coba bul banyun sini, di lada yang lo Gelmi yum dan gelmi yum sana. Gelmi itu yang yum ramai orang sah. Gelmi itu yang yum kita mah. Tama dia suruh lah kita. Tusun gelmi yum lah aduji coba bos. Tusun gelmi itu yum ramai orang sah. Gelmi itu yum orang sah. Ia abang yum sih dia tama. Waktu kita suruh lah kita waktu kita. Bangi aku tu tak ada dia sana sahaja ramai dunia tinggal yang awak hambal lah. Dia kongsi juga, jadi yang lo tu dia, nanti yang kamu kasih sana, lala ke yang lo kerja, lala kangen sana di tip tu, terus sana, goma dia segi mana sih tu kan, tip tu, no, peja tu, no, ki, di la se nyokta no, yang itu tu dia nyer sih, jadi dia dah bersih orang cipang tu orang cium laudi, tama di tip tu dia dah bersih la pen motor, tapi sana nyer sih, jadi nyer makan itu, nyer makan ini kalau nyer soalnya tama anggo, cero dia, yo dahzilin la show. Dia dapat dia tu, dia ni tunggu kita orang cuma lobo sih jasa tengah macam ni tu. Tapi tak ini mewah tu kalau tu. Tapi dia yang lain dia dah jadi lama yang dua orang tiap dua orang tiga seno gomal tu. Tadi Sherpa board ni, India lah Sherpa board sih tu jiwat tu. Jadi Sherpa board sih dia tu Sherpa kangbari kangres dua tu, kangres dua tu jiwat tu board jiwat tu. Tadi tu lah dia tapi board ni chairman tu ni mahu dia sih tu jiwat tu. Ni mahu dia, ni mahu dia ni je kitab tu no. Muda wa kan se Kolkata tadi mitiwa ti Bangalore tiwa yang ni kitab ke tipti no. Nama ti tipti tu cula ti niwa ni dah nak yang sara tunggu sama aja. Dia kan se dia dalil la langan juga. Dia langan la tapi lambe masa tu syarwa juga. Lambe masa ni ngalah susu. Gomat ti tipti tu seneng gomat lah. Aji la ti tipti tu la tunggu aja. Susu sekarang ngalah dah nak tunggu bayi aja. Tama ti tunggu mai ngah ti tip juga la ngah uye susu mana cung, tama ti tip juga no, dah ti peja juga no, ki. Ti ti yang lo kubu juga no, kubu dah no. Tama ti ti ni tu je lah sen, yang puri ti ti kubu kan no. Tama ni mau ni lah suni ti ti tu kubu kan lah kaju, dah bi sini peja angat tu yang dia lomu tu dia ya dah bela pentol lomu tu si jenis tane, ti ti tama kore ti ti mahu. Mak awak ni dua fon titi. Tapi titi tiap tinggi ada wadah. Ni kali segim titi dan ni mahu titi tinggi ada. Nampak. Tapi odok aku allah tinggi ada. Liam mukir ni, dua jenis kau kudi no. Aru tiru orang pergi tu. Pilok apa dah betan. Pilok apa dosong sama. Odok jenis segi ada. Tapi mina jenis mina dua edi no. Selain orang yang kangsa macam titi pum segim pum titi sara kos ni apa. Kalau jenis ni. Ya, dia tiap tiap tahun. Tiap tu tiap tu niya tiap tiap tu dah. Tiap tu niya tiap tu minta. Ramai dia nyimak pasal dia aje lori saja. Tapi tinggal sini orang yang mana. 필름 잡지나 셰리 픽사도 잡지나
1: 아 라세
0: 셰리 픽사도 잡니 아주 로 셰리 픽사도 니야사자 타 모험 기송 셰리 픽사도 데데타 미성 로 살기로 미교기 시겨더기 담데 통 외기와 양 도롱고 있으면 더
1: 디다베 셰리 찌소 나게냠 조가티 강이나라디 팔라솔라 미디고티
0: 컴조리 덩칼레스 디디 강이지 데니 미디 다고 미디니 미디 다고디 차독 same number ta bachan jo ma gyasin da bula pendo la gyasin da bula pendo da same number ta bula mizda same number ta bula mizda mi pilog bata same long da pilog bata ta do se da gaman sini odi ta do ki do ta ta ma mi la mar che ki do ta chap che ki do ta mi ta mi ki do ta de de ta da de ya no po pa bo ga ni ti la de son do ya no de sur la wasi ti la de ज्यान रसों तो तो ये ना मत दिदिले हम में जब भी दाग भी शेयर वाले मिल बा पूरी ज़ोंबोलिंगी तब दाग को तो दाग दी ज़ोंबोलिंग ना तब दाग को दी मीमी जो लाने वाले से मत दी मीमी जो की लागा मागे में दी कहाँ से सेंटेंस दो लागा सेंटेंस हाको जा सेंटेंस दो हाको जा चुमा के चुमे तो Boro sem jadi leh mungkin lah, mimi milu lani di saja lah, mimi milu lani tak pergi ke orang kat di kain sini, siapa mesti jah, cuaca lain kiko jah, problem apa tu kita sang bunyi tak pergi, kau ni lah coba kita jah tu, di sini di, jadi nyung, tado di mang.
1: Nasi,
0: aju tujuh sih lah.
1: Aju kita nanti lobjung ti, cuci lobjung, kiri lobjung ti, ta tinggi jodoh nanti wala jangan, tangi pesa ti wala sang,
0: si
1: lobjung ti, lam teru nasi ni
0: sesiok. Naya bersaja yang lobjung sih muda, ni asyik mana tiang muda jadi, lobjung sih lagi terang, dia anak ni asyik gentar mah, lobjung dia anak kali tu, tinggal dia anak ni itu pesa dia tu kerja ni, nasi, tapi ni kiri ni kiri muda mana lagi, sesiok kiri muda.
1: Nasi
0: tak tinggal. Tapi ni langsir nasi, cuma tu kan, ni langsir nasi kan macam mana? Cuma lawu ki, tak bersih lagi tak mian tu kali yang bersih juga. Tangga papa mama macam lawu itu, tu kali yang bersih tak mian lawu ki.
1: Tanda ni lagi zaman sih sih nanda, gomeng kita, ta aju tu, tama gomeng kakak papa tu lagi di lobjung tiba ni lagi tui mua yang ni
0: lah lah yang bersih nang. Tam sikoi, tam ye tiwa sikoi, lop yung sikoi. Dagbe ote, de chigay di ngan sa sikoi, so nye ba ma isa ge. Kaan si zin, dagbe sherbi ti, dagbe tam ye ti ngoma, dagbe tam ye ngoma ote ta. So kia tam dagbe sherbi ti wain dama. Nye si kia ote, dagbe sherbi tam ye ti so si, dagbe sherbi tam ye ti kisa ge. Te ase ne kiru mei. Tama tu kia si kia tam dagbe tonne gal cha. Tama nye, ki sungo ti, nye hako ki, ki san to, Pipitam ye, tam rang jogi nanti nala. Pipitam ye rang jogi no. Tu ye tu, tapi dagbitam ceng ceng waktu cung tama. Dagbitam ni rau tu ye, waktu ye. Nasi,
1: tujuh,
0: nasi. Nasla.
1: Tujuh.
2: Lasi lerim ki tarik kaya nangin laka mangbu goto flimbala sanga tutsu nangne. So nada chichok tanga dakbo sherwi tamu chotanga lukso tivi kola kakchenpo sunglop tiwa jagnangofla darjiling ki so nada la chun goto achu furtimba sherpala nying thakpani tuchiche shofyena. Tugrangene jambuling sherwi chichoki chokchoki kosala teriki thunlama tima geluf. Portugal ki acho somfuri serpa tanga yamba ko sana chokla gelof ko chaptiwa terila laki tu cho lamsu do sisine mondon no ki ta chamti ta stirik shof yen arinki de sherwi doluki lare mi sendula chun goto sherwa mi mang terila nying thakwane tu chi che shui ta hungup ni mala de lare ma bang le ma tang ge cha jabla khangki ko ki sirup kola lengge tibe ngirela tungo tiwa nangunang sine sang shofin निरेला टुङ्गु तिवा नगुब्ला निरे इमेल आइडी शेर्पा प्रोग्राम इन्फो एट द रेट जिमेल डट कम तङ निरे कि फेसबुक पेज शेर्वी के शेर्वा तिवी ङोसी सिरो पेज लासङ मेसेज तङने टुङ्गु तोङथोप कि सि याङलुङ याम्बा जफुरी छेर्मो ति ल्यारिमला ठेतुनो सिङ ल्यारिम जिङक्योङबा ग्रिस्मा शेर्पा सङ्गोङबा सफिन थुजिछे।